0: presento al Cocodrilo Guzmán.
1: Hola, hola, buenos días.
0: Al Gallito Martínez.
1: Hola, mi amor.
0: Al Mamucho Padilla. Hola, mi amor.
2: Buenos días.
0: Oiga, señora, ¿hoy es su cumpleaños o está celebrando alguna fecha en especial?
2: Sí, hoy es mi cumpleaños.
0: Pues muchísimas, pero bien artisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis